0: matiin kang singbirag labati. Kaya adan nung ay kada manu hay mi.
1: Kari no mama. Nang na murung murung sorry badu. Kana anak kari. Hayrak labagi.
0: Oh kari su tau de mai pabung isa aca kau bagi ni misi da. Lakai la na sa thoglu labasu. Karangan na hanjin birag laga. Mathe lukoi maya mama khonna kada wi base. Sinju tau wi bagi matiang do. Ang singbirag labati nungai ni hay jabane.
1: Hoi hoi. Macan bocah baru ada baru.
0: Ngasai nak luar apa ni? Tu ada sambai dah hab tu nak lagi deh.
1: Aduh di, ayi sungguh serak lagi. Mama, hingang hol luko.
0: Oh, hoye hoye, mai pabung. Ayi, oi di mikase, ngarang dek pangcuang dek cumi, kali di nukhang dek, kami oi
1: apa? Nasa nupan nungin dulu.

Berzapdai kanalika arza ya gopah belum berani kurang ha. Taril ni beri liha du yakun toha arza ya papa kari kepsoni kurang ha arzapdai kanalainang.